0: Aduh. Ayo dua aduh. Kita duduk. Kita duduk.
1: Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk. Kita duduk.